dibenarkan ya. Jadi paling penting juga untuk Auda menyimpan nombor perhubungan dan juga alamat kedutaan besar ataupun Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke luar negara. Itu beberapa tips ya bagi perjalanan ke luar negeri.

0: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RT Bigo.
1: Modern, user friendly dan pantas.
0: Betul, sekarang RT Bigo akan tetap bersama bis kita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, go live streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Sila aktifkan aplikasi RT Bigo Biz kita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biz kita sentiasa on the go bersama kami.
0: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
2: RTB Go, inspirations towards generation.
1: RTB, sentiasa bersama bis kita.

0: dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.

di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini.

0: Ih, break, break. Wang, terlanggar nih kerang ih.
1: Apa kan di break, break? Bukannya kereta di darat nih, Kak Jek.
0: Ini deh, sedikit lagi terlanggar ini sudah manat.
2: Ya, muncul tiap perwatu.
0: Kebaga baktiku, ya Allah.
3: Waspada selalu ketika memandu mutus angkut. Pentingkan keselamatan. Keselamatan, tanggungjawab bersama.
4: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
5: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
4: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
7: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Masih lagi bersama kami di Nasional FM dan jangan lupa nanti untuk bersama mendengarkan wawancara kita pada pukul 9.15 pagi nanti. Kita ada satu wawancara tentang adanya Haflut Taharuj Universiti Islam Sultan Nasharif Ali dan insyaAllah kita akan bersama nanti dengan tetamu yang akan ya bersama kita di studio siaran di Nasional FM ini. Dan untuk mengetahuinya nanti pastikan anda akan bersedia bersama kami di Nasional FM menerusi wawancara pukul 9.15 pagi nanti. Baik, Auda Negara Brunei Darussalam pada masa ini ya berada di monsun barat daya yang lazimnya akan berterusan sehingga September 2026 dan cuaca di negara kita telah pun bermula aktif ya pada 29 Julai yang lalu hinggalah pada 3 Ogos 2026 dan hujan lebat berpetir dijangka sekali-sekala menjejaskan negara. Kelajuan angin juga boleh mencapai sehingga 45 km sejam semasa ataupun dekat hujan lebat dan berpetir. Dan di perairan negara Brunei Darussalam, keadaan laut secara amnya adalah berombak sedikit dengan ketinggian ombak di antara 0.5 hingga 1 meter. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif ini. Dan terdapat juga risiko tinggi kejadian banjir kilat, tanah susur, pokok tumbang dan juga atap terbang semasa hujan lebat berpetir serta keadaan berangin kencang. Begitu juga kepada orang ramai, ya, para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut. Mereka ini dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan paling penting juga untuk mereka membuat ya perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Baik, 9 pagi nanti kita akan mengikuti berita sukan ya 9 pagi dari Studio Jubli 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS

atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.

tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempo. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan. Utamakan keselamatan makanan bis kita ketika melancong.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita sukan. FIFA membuka prosiding disiplin terhadap Persatuan Bola Sepak Argentina dan beberapa pemainnya susulan beberapa dakwaan pelanggaran peraturan sepanjang kempen Piala Dunia 2026, termasuk mempamerkan spanduk mengenai tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland. FIFA memaklumkan penggunaan acara sukan untuk tujuan demonstrasi yang tidak berkaitan dengan sukan berkemungkinan melanggar kod disiplin badan induk itu. Selain isu spanduk itu, FIFA turut menyiasat beberapa dakwaan lain sepanjang kejohanan, termasuk laungan dan isyarat berbau diskriminasi, kelewatan sepak mula, kegagalan mematuhi protokol keselamatan, mesej tidak sesuai daripada pasukan serta penyokong, selain insiden penyokong membaling objek ke dalam padang. Dalam perkembangan sama, FIFA turut membuka prosiding disiplin terhadap beberapa pemain susulan insiden selepas perlawanan akhir di New Jersey untuk menyaksikan Spanyol menewaskan Argentina 1-0 selepas masa tambahan. Bekas Presiden FIFA Sepp Blatter mengkritik keras rancangan badan induk bola sepak dunia itu untuk menubuhkan anak syarikat komersial bernilai $20 bilion bagi menguruskan Piala Dunia dengan menyifatkan kejohanan itu bukan aset yang boleh diperdagangkan. Blatter berkata Piala Dunia adalah milik seluruh komuniti bola sepak dan bukannya hak eksklusif segelintir individu atau pihak tertentu. Menurut Blatter, jika FIFA diubah menjadi sebuah struktur korporat yang berorientasikan keuntungan, badan itu akan kehilangan identiti dan nilai sebenar yang menjadi asas kepada sukan berkenaan. Terdahulu, FIFA mengumumkan cadangan menubuhkan anak syarikat komersial dikenali sebagai FIFA Forward Enterprise FFE yang akan membuka ruang kepada pelabur jangka panjang memiliki pegangan minoriti bagi menguruskan pertandingan utama badan induk itu. Formula 1 F1 bersedia menamatkan musim di Eropah sekiranya perlumbaan di Qatar dan Abu Dhabi tidak dapat diteruskan susulan situasi keselamatan di Asia Barat, kata Ketua Pegawai Eksekutif F1 Stefano Domenicali. Beliau berkata keputusan muktamad mengenai sebarang perubahan kepada kalendar perlumbaan musim ini akan dibuat selewat-lewatnya pada pertengahan September selepas perkembangan semasa dinilai. Menurut Domenicali, perlumbaan di Qatar pada 29 November dan Abu Dhabi pada 6 Disember masih diteruskan seperti dijadualkan. Sebelum ini, perlumbaan di Arab Saudi dan Bahrain yang dijadual berlangsung pada April dibatalkan akibat konflik Iran, manakala litar antarabangsa Sepang dipilih sebagai tuan rumah pengganti Grand Prix Bahrain pada 4 Oktober dengan sebahagian besar kos ditanggung kerajaan Bahrain. Sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Hajah Salbi yang Haji Munab dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Terima kasih kepada wadah pendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Terus bersama kami untuk mendengarkan wawancara di pagi ini. Kita nanti akan bersama untuk mendengarkan wawancara kita Maharajan Hafluz Taharuj Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa ke-16. Terus bersama kami di Nasional FM kembali selepas ini.
1: Dengarkan Nasional FM.
0: Baik, tiba masanya Auda untuk kita bersama mendengarkan wawancara kita di pagi ini. Kita akan bawakan Auda tentang Hafluz tentang Maharajan Hafluz Taharuj Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa ke-16. Dan di studio siaran sekarang ini kita telah pun bersama dengan Yang Mulia Puan Diatul Fikriah Haji Mazni selaku setiausaha bersama Maharajan Hafluz Taharuj Unisa ke-16. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih Puan ya bersama kami di Nasional FM. Dan seperti yang sama-sama kita maklumi bersama, Maharajan Hafluz Taharuj ini merupakan acara tahunan yang sentiasa dinantikan ya, kerana bukan saja meraihkan kejayaan para graduan, malah ini sememangnya juga menjadi platform perkongsian ilmu, penyelidikan dan juga perhayatan terhadap warisan keilmuan Islam khususnya. Ya, jadi bagi kita sama-sama mengetahui lebih lanjut tentang Maharajan Hafluz Taharuj ke-16 ini, jadi boleh Puan menceritakan sedikit tentang latar belakang berkenaan Maharajan Hafluz Taharuj ataupun Pesta Konvo ya, Unisa ke-16 pada tahun ini.
2: Maharajan Hafluz Taharuj atau MHT merupakan acara tahunan terbesar anjuran bahagian Hal Ehwal Pelajar HEP Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa, yang mana ianya diadakan bersempena majlis Hafluz Taharuj bagi meraihkan para graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian mereka. Bagi tahun 2026, sambutan MHT ke-16 dikendalikan bersama oleh bahagian

0: Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam FPPI dan Pusat Kajian Manuskrip Islam PKMI. Pada tahun ini, MHT membawa tema Meneroka Khazanah Ilmu Pencetus Generasi Khairul Ummah yang menekankan usaha UNISA dalam memperkasa khazanah ilmu Islam melalui pendidikan, penyelidikan dan inovasi bagi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara dan ummah.
1: Menarik sekali bila kita dengarkan ya tema yang telah pun ditengahkan pada tahun ini, Puan. Sudah tentu juga orang ramai ingin mengetahui bila dan di mana acara ini akan diadakan.
0: Majlis peresmian Maharajan Haflu At-Takharuj MHT ke-16 akan berlangsung pada hari Rabu, 5 hari bulan Ogos 2026 bertempat di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Sebagai cara pembuka tirai sambutan pada tahun ini, Majlis Khatam Al-Quran dan Doa Kesyukuran telah berjaya diadakan pada 28 hari bulan Julai 2026 di Masjid Jami Asri Hasanah Bolkiah. InsyaAllah persiapan akan diteruskan dengan rapti penuh pada 3 dan 4 hari bulan Ogos 2026 sebelum berlangsungnya majlis peresmian. Seterusnya, pelbagai program ilmiah, pameran dan aktiviti menarik akan diadakan sepanjang 6 hingga 8 hari bulan Ogos 2026 yang dibukakan kepada warga UNISA dan juga orang ramai.
1: Jadi bila kita dengarkan tadi tema yang telah pun dipilih yang mengetengahkan iaitu meneroka Khazanah Ilmu Pencetus Generasi Khairul Ummah. Itu ya temanya. Jadi apa sebenarnya rasional bagi pemilihan tema tersebut, Puan?
0: Tema ini dipilih bagi mengetengahkan bahawa khazanah ilmu Islam merupakan warisan intelektual yang amat bernilai serta kekal relevan sepanjang zaman. Dan melalui tema meneroka khazanah ilmu pencetus generasi Khairul Ummah, UNISA berhasrat mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk mengenali, menghargai dan meneroka khazanah ilmu Islam melalui pendekatan pendidikan, penyelidikan dan inovasi. Usaha ini diharapkan dapat melahirkan generasi Khairul Ummah, iaitu generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi keilmuan, malah memiliki akhlak yang luhur, kepimpinan yang berwibawa serta berupaya menyumbang kepada pembangunan agama, bangsa dan negara.
1: Jadi pastinya juga tema yang diterjemahkan ini, tema tersebut diterjemahkan melalui pelbagai pengisian yang menarik ni, Puan, khususnya pameran yang bakal dipersembahkan kepada para pengunjung. Jadi boleh tu Puan menjelaskan ataupun menerangkan sedikit mengenai pameran yang menarik dan juga signifikan yang bakal diketengahkan pada Maharajan Haflu At-Takharuj ke-16 ini yang pastinya juga menjadi tarikan nanti.
0: Pameran merupakan antara pengisian utama Maharajan Haflu At-Takharuj MHT ke-16 pada tahun ini. Selaras dengan tema meneroka khazanah ilmu pencetus generasi Khairul Ummah, UNISA mengetengahkan pelbagai pameran yang memfokuskan kepada khazanah ilmu Islam, warisan intelektual serta hasil penyelidikan dan inovasi universiti. Antara tarikan utama ialah pameran Khazanah Ilmu, Manuskrip dan Inovasi Digital. Melalui pameran ini, para pengunjung berpeluang melihat manuskrip-manuskrip terpilih daripada koleksi UNISA, menyaksikan demonstrasi proses pemuliharaan dan pendigitalan manuskrip, meneroka platform e-manuskrip serta menelusuri hasil penyelidikan para pelajar dalam bidang manuskrip Islam. Pameran ini memperlihatkan bagaimana khazanah ilmu Islam bukan sahaja dipelihara sebagai warisan, malah terus diperkasakan melalui penerapan teknologi digital agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan generasi akan datang. Selain itu, UNISA turut menampilkan pameran tokoh-tokoh Islam Brunei yang mengetengahkan sumbangan beberapa para ulama dan ilmuwan negara dalam pembangunan ilmu, dakwah dan pendidikan Islam. Pameran ini diperkaya dengan bahan-bahan arkib, panel maklumat serta tayangan video dokumentari yang diharapkan dapat memperkenalkan legasi tokoh-tokoh tersebut kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar jasa dan pemikiran mereka terus dihargai serta dijadikan sumber inspirasi. Pengunjung juga berpeluang menyaksikan pelancaran buku-buku baharu terbitan UNISA yang mencerminkan komitmen berterusan universiti dalam memperkayakan khazanah ilmu melalui penerbitan akademik, penyelidikan dan perkembangan ilmu. Secara keseluruhannya, pameran-pameran yang disediakan bukan sekadar menjadi tarikan kepada para pengunjung, bahkan berperanan sebagai medium pendidikan dan penyebaran ilmu. Melaluinya, masyarakat dapat mengenali dengan lebih dekat warisan keilmuan Islam, menghargai sumbangan tokoh-tokoh ilmuwan serta melihat bagaimana UNISA terus komited memelihara, memperkasa dan mengembangkan khazanah ilmu demi manfaat agama, bangsa dan negara.
1: Alhamdulillah. Jadi, Puan, selain daripada pameran ini, saya difahamkan juga terdapat pelbagai aktiviti yang disediakan di sepanjang Maharajan Hafuz Taharuj ke-16 ini. Bagaimana?
0: Sepanjang Maharajan Hafuz Taharuj MHT ke-16, pelbagai aktiviti ilmiah, akademik, kebudayaan dan kepembangunan kemahiran telah dirancang bagi memenuhi minat pelbagai lapisan masyarakat. Kesemua aktiviti ini disusun selaras dengan tema Meneroka Khazanah Ilmu Pencetus Generasi Khairul Ummah yang bertujuan menyemarakkan budaya ilmu, memperkukuh pemeliharaan warisan Islam serta menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Antara pengisian utama ialah bengkel teknik pidato dan pengucapan umum yang bertujuan meningkatkan kemahiran komunikasi, pengucapan serta keyakinan diri para peserta. Turut diadakan ialah bicara santai bersama ilmuwan, iaitu satu platform perkongsian ilmu dan pengalaman bersama para akademik serta tokoh dalam suasana yang lebih santai dan interaktif. Bagi mereka yang berminat dengan warisan keilmuan Islam, UNISA menyediakan bengkel pemeliharaan, pendigitalan dan pengkatalogan manuskrip yang memberi pendedahan kepada usaha memelihara manuskrip sebagai khazanah ilmu yang tidak ternilai. Selain itu, turut diadakan bengkel demonstrasi dan pembacaan tulisan Jawi serta pertandingan tulisan Jawi sebagai usaha memupuk minat dan kecintaan masyarakat terhadap tulisan Jawi sebagai warisan penting tamadun Islam dan budaya Melayu. Dalam usaha memartabatkan warisan kesusasteraan Melayu, MHT ke-16 turut menampilkan pertandingan menambang syair rakis yang memberi peluang kepada peserta menghayati dan mempersembahkan seni syair tradisional. Di samping itu, taklimat dan sesi perkongsian dari Dewan Convocation ke Dunia Kerjaya akan diadakan bagi memberikan panduan, motivasi dan perkongsian pengalaman kepada para graduan serta bakal graduan dalam menghadapi alam kerjaan. Bagi menggalakkan penyertaan yang lebih meluas, orang ramai juga boleh menyertai kuis khazanah secara dalam talian yang berlangsung sepanjang Maharajan Hafuz Taharuj. Kuis ini bukan sahaja menguji pengetahuan peserta, malah menjadi medium pembelajaran yang interaktif mengenai sejarah, warisan dan khazanah ilmu Islam. Secara keseluruhannya, setiap aktiviti yang dianjurkan bukan sekadar memeriahkan sambutan Maharajan Hafuz Taharuj ke-16, malah menjadi wadah untuk memperkaya ilmu pengetahuan, memelihara warisan intelektual Islam, membangunkan kemahiran insaniah serta mengeratkan hubungan antara universiti dan masyarakat. Inilah yang menjadi aspirasi UNISA dalam melahirkan generasi khairul ummah yang berilmu, berakhlak, berdaya saing dan mampu memberi sumbangan bermakna kepada agama, bangsa dan negara.
1: Ya, banyak juga ya aktiviti-aktiviti ataupun pengisian yang telah pun dirancang. Jadi dengan pelbagai pengisian tersebut, tentu orang ramai tertanya-tanya mereka mengapa mereka ni perlu meluangkan masa untuk hadir ni, Puan.
0: UNISA ingin mengajak seluruh masyarakat untuk hadir memeriahkan Maharajan Hafuz Taharuj MHT ke-16. Kerana tahun ini, kami menawarkan pengalaman yang unik, bermakna dan berbeza daripada kebiasaan. Pengunjung bukan sahaja berpeluang melihat manuskrip-manuskrip Islam yang bernilai tinggi daripada koleksi UNISA, malah dapat menyaksikan proses pemeliharaan dan pendigitalan manuskrip. Di samping itu, pengunjung juga berpeluang mengenali tokoh-tokoh ilmuwan Islam Brunei, menyertai pelbagai bengkel berkaitan manuskrip dan tulisan Jawi, mengikuti sesi perkongsian ilmu serta menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan sepanjang MHT. Apa yang lebih istimewa, semua aktiviti ini bukan hanya sahaja dikhususkan kepada warga UNISA, bahkan dibukakan kepada seluruh masyarakat tanpa mengira peringkat umur dan latar belakang. Justru, MHT merupakan platform yang amat sesuai untuk seisi keluarga menimba ilmu, menghargai warisan keilmuan Islam dan mendekati dunia akademik dalam suasana yang santai serta interaktif. Kami amat mengalu-alukan kehadiran orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan Maharajan Hafuz Taharuj ke-16. Semoga penganjuran ini bukan sahaja menjadi medan perkongsian ilmu, malah dapat menyemai rasa cinta terhadap khazanah ilmu Islam serta menginspirasikan kita semua untuk terus menghargai, memelihara dan mengembangkan warisan ilmu demi manfaat generasi masa kini dan akan datang.
1: Ya, Alhamdulillah, kita telah pun mengetahui bersama tadi tentang mengapa orang ramai ini perlu datang ke Maharaja Nahfudz Taharuj pada tahun ini, yang seperti kata Puan tadi telah pun ataupun menawarkan pelbagai pengalaman yang unik, berbeza dan juga bermakna daripada kebiasaan. Jadi jangan lupa audien untuk sama-sama datang nanti ke Maharaja Nahfudz Taharuj ini. Dan terakhirnya juga Puan, kita beri kesempatan untuk

0: memberikan saranan ya ataupun harapan untuk majlis ini?
1: Harapan saya agar Maharajan Hafalul Takharuj MHT ke-16 bukan sekadar menjadi sambutan convocation tahunan, malah menjadi wadah yang memperkukuh budaya ilmu, memperkenalkan khazanah ilmu Islam serta menyemai penghargaan terhadap warisan intelektual yang kita miliki. Saya berharap setiap pengunjung yang hadir akan pulang dengan ilmu pengetahuan, pengalaman dan inspirasi baharu, disamping memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan UNISA dalam memartabatkan pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pemeliharaan khazanah ilmu Islam. Saya juga berharap agar segala aktiviti yang telah dirancang akan berjalan dengan lancar serta mendapat sambutan yang menggalakkan daripada warga UNISA dan masyarakat umum. Kehadiran dan sokongan semua pihak amat penting dalam menjayakan penganjuran Maharajan Hafalul Takharuj pada tahun ini. Akhir sekali, saya berharap Maharajan Hafalul Takharuj ke-16 akan menjadi pemangkin kepada usaha melahirkan generasi khairul ummah, iaitu generasi yang bukan sahaja unggul dari segi keilmuan, malah berakhlak mulia, berintegriti, berdaya saing serta mampu menyumbang secara bermakna kepada pembangunan agama, bangsa dan negara. Segala usaha murid ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan manfaat yang berpanjangan kepada seluruh masyarakat.
0: Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih Puan ya, masa yang diluangkan untuk bersama kita pada pagi ini dan sama-sama menjelaskan tentang Maharajan Hafalul Takharuj Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA ke-16. Terima kasih kita ucapkan. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, demikian tadi audio pendengar kita telah pun bersama dengan Yang Mulia Puan Diatul Fikriah Haji Mazni, iaitu selaku setiausaha bersama Maharajan Hafalul Takharuj Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA ke-16. Seperti kita dengarkan tadi, akan berlangsung nanti majlis perasmiannya pada hari Rabu 5 Ogos 2026 ya, bertempat di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Terus bersama kami di Nasional FM, sekarang sudah pukul 9.30 minit pagi.

0: Astaghfirullahalazim. Benar ke berita ni? Macam kenal aku lagi sama orang ani eh. Indah aku percaya eh kedai ni kena buat macam mana. Apa rani tak jual.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi aku lihat daimu ni kera-kera dua tas saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu ya. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu.

0: Eh, bagagas-gagas dyan sa wangan ni. Kan ka mga kan eh?
1: Hao, kan keluar ko minum di restoran, ikot.
0: Eh, minta maaf ko nga. Malas ko minum di luar ate.
1: Kenapa kan?
0: Kalau kita ni minum di kantin saja, hindi buang masa. Berusaha tak kita ni meluluskan keraja yang diamanahkan ato.
1: Oh, munnya tu, bakal kan tentu saja kita ni.
0: Bah, marilah.
2: Masa adalah bagaikan emas, berharga dan dihargai. Menggunakan waktu bekerja sebaik-baiknya secara produktif dan berkesan. Pekerja seperti ini dapat meningkatkan keberhasilan dan kemajuan organisasi.

0: Kadar kemalangan jalan raya semakin meningkat. Beberapa punca dikenal pasti penyebabnya.
1: Kelalaian pemandu. Membuat pesanan ringkas dan bertelefon. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Semua ini boleh dihindar. Tingkatkan kewaspadaan. Peraturan dipatuhi. Sayangi jiwa Auda dan keluarga. Jangan jadikan orang lain menderita dan merintih kesakitan disebabkan kecuaian Auda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita Asia. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa rakyat negara itu supaya terus bersatu dan bertegas dalam menghadapi pihak yang dianggap sebagai musuh. Beliau berkata, rakyat Iran perlu melawan musuh dan berdiri teguh menentang mereka agar tidak tunduk kepada ketidakadilan dan penindasan. Dalam masa sama, Tuan Pezeshkian menegaskan kerajaan juga tidak boleh berlaku zalim terhadap rakyat sendiri atau melakukan sebarang bentuk ketidakadilan ke atas mereka. Beliau turut menyifatkan Iran sebagai sebuah negara yang telah membuktikan kemampuan menampilkan model ketahanan yang unik dalam menghadapi pelbagai tekanan dan cabaran. Hospital Terapung Amiria Arab Bersatu di Al-Arish, Mesir membekalkan anggota prostetik kepada 51 rakyat Palestin yang kehilangan anggota badan menerusi program Step of Hope di bawah operasi Chivalrous Knight 3, lapor agensi berita Amiria. Program itu mencerminkan komitmen berterusan UAE dalam menyediakan rawatan perubatan dan khidmat pemulihan kepada rakyat Palestin yang terjejas akibat krisis di semenanjung Gaza. Step of Hope menyediakan sistem rawatan dan pemulihan bersepadu yang merangkumi penilaian perubatan, penghasilan serta penyesuaian anggota prostetik, fisioterapi, latihan pergerakan dan pemantauan susulan. Kerjasama berkenaan mencerminkan pendekatan UAE dalam menyatukan usaha kemanusiaan serta memperkukuh perkongsian bagi membantu rakyat Palestin dan meringankan penderitaan mereka. Hospital Terapung UAE terus menawarkan perkhidmatan perubahan dan pemulihan khusus menerusi kemudahan moden serta pasukan perubatan pakar. 5 anak kucing Palace yang terkenal dengan gelaran kucing paling masam di dunia disebabkan raut wajahnya yang sentiasa kelihatan merajuk atau sedih kini mula dipamerkan kepada umum di sebuah zoo di Jepun sejak 23 Julai lalu. Kobe Animal Kingdom menampilkan 4 anak kucing jantan dan seekor daripadanya adalah betina dengan kesemuanya dilahirkan di zoo berkenaan pada Mei lalu. Haiwan unik itu dipercayai antara spesies kucing tertua yang masih wujud di dunia dan berasal dari kawasan berbatu serta gersang di Asia Tengah. Dalam satu kenyataan bertulis pada 27 Julai, pihak zoo menjelaskan bahawa spesies berkenaan jarang dipamerkan di zoo berikutan sifatnya lebih sensitif terhadap jangkitan penyakit. Semasa dilahirkan, kelima-lima anak kucing itu hanya mempunyai berat kira-kira 150 gram. Bagaimanapun beratnya kini masing-masing sudah melebihi 1 kilogram dan mula makan makanan pejal seperti daging ayam dan daging kuda. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Hajah Salbiah Haji Munab dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara pukul 12:30 hari.

0: Sky National Anthem.
1: Tadi boleh nampak walaupun unemployment tu semakin naik, tidak ada pekerjaan apa, tapi salah satu solusinya ialah self-employment. Artinya warga-warga kata ni tu menjadi menjalankan usaha mereka sendiri.
2: If you guys wacana feel that you guys wanted to success, then you need to berkari, berjarih dan berlurih. That's all that I can say.
3: When opportunities walk right in front of me, I just grab it. So when you have the opportunities, when people, you know, bagi ideas of this, you wouldn't know a small slide of ideas itu boleh menjayakan you ke satu tahap yang lebih tinggi lagi daripada yang ada.
4: Wacana, wacana, belia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali bersama saya Abdul Wali Mulfazil Haji Wahab dalam Wacana Belia, sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dalam episod yang lalu, kita telah membincangkan peranan belia sebagai pewaris kepimpinan negara, cabaran yang dihadapi oleh generasi muda masa kini, serta kepentingan memupuk jati diri, semangat patriotisme dan rasa tanggungjawab dalam sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara Brunei Darussalam. Untuk meneruskan perbincangan, masih bersama kita dua orang ahli panel yang tidak asing lagi, iaitu Yang Mulia Dr. Nur Iskandar Haji Hasnan dan Yang Mulia Muhammad Ashmir Imtiaz Ahmad. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Yang Mulia berdua kerana masih bersama kami. Baiklah, Dr. Nur Iskandar, kita sering mendengar bahawa belia merupakan aset paling berharga bagi sesebuah negara. Pada pandangan Yang Mulia Doktor, apakah pendekatan paling berkesan untuk memastikan golongan belia ini terus diperkasakan agar mampu menjadi pemimpin yang berwibawa, berintegriti dan bersedia menghadapi cabaran pada masa hadapan? Ini selaras dengan aspirasi Wawasan Brunei 2035. Doktor, silakan.
5: Mungkin kalau dibahagikan ada empat bahagian lah. Yang pertama dari aspek macam hala tuju negara. Jadinya kebanyakan belia kita ni mungkin mereka dia juga dapat disalahkan lah, belia-belia segolongan belia ni mungkin anda faham apa hala tuju negara, apa Wawasan Brunei 2035. Jadinya sebab itu tak, kalau dilihat agensi kerajaan masa ni, contohnya Sekretariat Wawasan Brunei 2035 tu, mereka memberikan orang ni roadshow dan sebagainya untuk memberikan pengetahuan serta pun pendedahan kepada belia kita ni, bukan saja peringkat belia lah, seluruh warga di negara Brunei Darussalam ni mengetahui apa matlamat-matlamat yang kita perlu capai untuk mencapai Wawasan 2035 tu. Antara cabarannya adalah untuk memahami apa fokus utama penglibatan belia dalam wawasan itu. Apa contribution kami ke dalam wawasan itu? Adakah dari aspek pendidikan, dari aspek kesihatan, perekonomian dan sebagainya? Kadang-kadang kurangnya pemahaman itu berpunca daripada satu, kurangnya pendedahan. Interest, pendedahan. Okay. Yang kedua, dari segi interest, indah minat macam tu. Tapi kalau kita ni menggunakan alternatif, contohnya approach yang bagus, jadi yang memberikan mereka ni interested lagi. Mengapa, why is it important to me in the future? Mengapa is it important for me to help? Macam tu bah. So, itu antara cabarannya mungkin kurang faham dari aspek wawasan itu. Tapi, alhamdulillah kerajaan masa ni aktif memberigakan apa wawasan itu. Kan tadi Tuan Ashman beritahu 9 tahun lagi. Tapi keresahan ni 9 tahun ni pejam celip sudah bangun total 2035. Jadinya adakah kita akan mencapai? Ia persoalannya tu kepada belia kita ni. Adakah mereka mahu mencapai sama-sama wawasan ini ataupun lihatlah keadaannya. InsyaAllah kita akan mencapai dengan wawasan itu. Antara cabaran yang kita ni dari segi kerjaya ni ialah Brunei ni orang, the market is small. Tapi kalau dilihat, walaupun kerja market itu small ataupun ruang pekerjaan itu orang ini kecil, tapi dapat dilihat bahawa belia-belia itu indah akan duduk teranah orang ini. Ia indah akan duduk teranah. Ia akan membuat something else. Contohnya membuka bisnesnya. Kalau ia lihatnya kawannya itu membuka
1: kafe.
5: Jadi kafe itu kalau dilihat macam cendawan kan masa ditumbuhnya. Tapi saya sendiri bangga kalau melihat belia kita ni yang bekerja. Bukannya orang ni, okay, kalau ada orang luar, okay. Tapi kalau belia kita ni sendiri, yang bekerja, nyaman nanti.
0: Ia jadi barista.
5: Ia jadi barista, ia jadi cashier. Ia jadi cashier. Kadang-kadang yang contohnya bekerja di stesen minyak.
0: Oh, ya.
5: Itu yang kalau dilihatkan, kalau diri dulu, kalau kita ni lah sebagai, saya sendiri lah personally, malu je kan tu kalau macam aku ni mau kena lihat. Tapi kalau melihat belia kita ni masa ni yang bekerja di stesen minyak tu, saya bangga bang, macam bis dorang boleh buat mengapa aku ni dari dulu macam tu.
6: Macam mana contoh doktor masa ni food festival, banyak belia-belia kita ni kreatif lagi tu di thread sampai 100% sold out dan sebagainya.
5: Tu, macam contoh kalau bisorang berjual tu, melihat bisorang menyalai apa tu. During hari keputeraan ni, bangga kita ni macam alhamdulillah macam rasakan mencari rezeki halal lah tu, rezeki baik. Atu antara cabarannya, walaupun cabaran pekerjaan itu di bahagian kerajaan itu orang ini limited, tapi dia find alternatif orang ini. Atu yang jadi orang kadang-kadang kemong bulu lah melihat macam bisurang bekerja rajin. Kita ni dulu apa merungut macam tu bah. Jadi macam atu perbezaan belia masa ini dengan belia, tidak pulangkan dibezakan tapi macam mungkin kita punya minat itu berlainan. Jadi dengan adanya orang ini cabaran itu, they find alternative to find contoh rezeki yang halal, rezeki yang baik. Kita kadang-kadang kalau ada merungut di Reddit itu, mungkin itu sebahagian kecil saja.
0: Sebahagian
5: tapi toto yang bekerja berbanar itu banyak. Itu yang jadi kebanggaan lah kepada diri saya sendiri, dan melihat cabaran itu mempush belia kita ini untuk mencari lagi apa yang patut dibuat untuk menyara hidup bisdurang selepas belajar dan sebagainya. Ya, dari segi tekanan sosial ini, mungkin Tuan Hashmir pun sendiri apa orang ini tekanan sosial itu mungkin dari segi pekerjaan ada juga, dari segi apa orang ini pendidikan ada juga, tapi indah, no one is actually selamatnya orang ini dari segi tekanan itu. Kerajaan ini macam-macam tekanan, dari di rumah pun ada juga tekanan dan sebagainya. Tapi kalau dilihat belia kita ini mencari alternatif, contohnya kalau ia ke kafe, ia ada kau grupnya. So grupnya tu ia sama-sama macamnya orang ini bercerita. Ini salah satu hub untuk bersorang mengeluarkan rintihan. Tapi at the same time juga hanging up betul. Tapi dia juga mengacau orang. They're just having fun doing conversation apa bercerita dan sebagainya. Ini adalah salah satu mekanisme supaya bersorang itu indah. Stress.
6: Coping mechanism.
5: Coping mechanism. Itu tidak salah. Kadang-kadang ada yang contohnya membuat performance. Performance mungkin Tuan Ashmer sudah berapa kali melihat kan macam artis-artis lokal kita ni. Ada creativity. Bisa membuatkan jadi hasil karya. Ini adalah satu orang ini mekanisme untuk not just coping mechanism for tekanan sosial. Tapi hanya ini cara bisa orang mengekspresi creativity mereka dalam dalam kehidupan.
0: Kita ni lebih suka melihat mereka berkumpul dengan aktiviti-aktiviti bermanfaat sebegini berbanding ya apabila mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak mendatangkan keuntungan dan juga tidak berfaedah ya. Jadi saya suka dengan perkongsian itu tadi, salah-salahnya mungkin boleh relate ke ya dengan poin daripada doktor itu dulu. Saya sendiri juga pernah sempat berniaga, berdagang. Kalau dulu berdagang itu di khalayak ramai, malu bah rasanya. Apatah lagi kalau customer itu adalah kalangan rakan kita ni. Ada perasaan sedikit malu di dalam hati tu. Dia tahu kenapa, macam mana, tapi itulah yang dirasakan lah. Berbeza dengan apa yang dapat kita rasakan pada ketika ini ya. Apabila kita melihat rakan kita ni berniaga, ia menjadi satu kebanggaan untuk kita. Syana tu punya bisnes sudah ha. Syana tu punya 2-3 kedai sudah ha. Syana tu punya Jadi ini adalah saya lihat semakin kehidupan kita ni tu mencabar, semakin ia mempush kita ni untuk cuba untuk memberikan lebih lagi kepada diri kita ni ya. Jadi itulah yang saya lihat apa yang ada pada masa kini dari segi tekanan ya, kerjaya dan juga cabaran-cabaran itu menjadikan kita ni lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau Tuan Ashmir sendiri ada yang ingin ditambah berkaitan dengan

0: cabaran-cabaran belia ini.
1: Lurus bilang tuan-tuan, mana-mana kerjaya, mana-mana yang kita ni buat memang ada cabaran. Apanya orang kalau ada cabaran ni, life becomes flat. Macam mana? Dia mesti ada atas bawah. Kalau tidak, lon-lon flat itu pun dia juga. We don't learn anything from it. Dia juga siok berapa. So, cabaran-cabaran ni, it comes bukan pelang apa, macam ia menjadi satu faktor yang menguatkan lagi kita ni, make ourselves jadi more resilient. How do we overcome segala cabaran-cabaran ni? Dan yes, masa ni alhamdulillah dilihat ramai sudah belia-belia kita ni mengambil peluang-peluang yang berbeza untuk mengatasi mana-mana cabaran ni, seperti yang ya Tuan Doktor tadi tu ikut berjual lah. So we see tu now dalam masa ni banyak sudah food festival, acara-acara sana sini sudah malar sudah. No, we have seen we have seen banyak belia-belia kita ni ya, macam even sudah tani scroll di social media, especially masa ni yang paling-paling hot masa ni Threads lah. I think it's a hub untuk mempromo business pulang ni masa ni, dan alhamdulillah we also mempelajari banyak-banyak vendor-vendor tempatan, vendor belia-belia kita ni. Dan even makanan pun masa ni bukan saja nuah. Macam kalau dulu makanan dalam utak ni, kalau ke perayaan gerai-gerai ni, mi goreng, nasi goreng, buah, atu, setong tutup. Dulu masa ni banyak sudah wah. Even apa ni, ada nasi lemak burger, ada tacos. Macam they are so creative on finding fusion ni apa. And even packaging diorang ni pun smart bah. And I had a friend hari tu from Thailand kemari, and brought him to one of the pop-ups yang happening di Brunei, dan he was very impressed. It's so creative.
2: Tidak macam, kalah saing dengan di Thailand.
1: Yes. Yeah, boleh tahan. I don't know whether dikatakan dia negaranya ini berapa hebat. Ours is more hebat. Tapi katanya it's really good. Even masa ni our event management, which is kalangan belia juga. Event management ni yang organizers ni, diorang pun they have slowly started showing creativity. Macam banner-banner pun dulu banner yang main bergantung saja. Masa ni it's very proper, smart sudah.
2: Ada lagi yang apa, LCD screen dan sebagainya.
1: Ada. And then ada lagi yang masa ni even the
2: membuat pentas.
1: Ada pentas persembahan ada. Dan mana-mana pop-up ni pun masa ni ikutkan tema. Nada. Masa ni alhamdulillah kerajaan pun menyokong suara-suara belia-belia kita ni. Dulu I believe in 2024 and before, mana-mana persembahan ni memang dihadkan dalam bangunan sahaja. But with the suara daripada ramai belia ni untuk mengadakan persembahan-persembahan, alhamdulillah telah pun diperkenankan, dan banyak sudah permohonan-permohonan disokong untuk belia-belia kita ni membuat persembahan menjadi satu tarikan kepada orang ramai ni datang hadir. Dan belia-belia ni pun satu sumber halal pendapatan dorang daripada persembahan. Again, persembahan-persembahan All This Entertainment di Brunei ni memang dibenarkan, tetapi dengan batas-batasnya. Memang konten-konten itu ditapis daripada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Memang dilihati juga hiburan-hiburan ini indah menyalahi mana-mana garis panduan yang diadakan. Tapi memang masa ini kalau bestuan lihat pun, hiburan ini pun menjadi satu sumber pendapatan. Dan insyaAllah we hope that ramai lagi belia fokus kepada ni dalam creativity. And I believe hari tu we were doing some discussion tu nah, macam we have I wouldn't call it limitations, but kami ada satu batasan dalam mana-mana hiburan. Considering negara-negara jiran kita ni, negara-negara luar di sana, macam dari sudut membuat filem, dari buat persembahan, with all this limitations ataupun batas-batasan ni, belia-belia kita ni masih kreatif wah, which is more amazing. Macam okay, kalau di luar negeri they don't have limitations, they are creative.
2: Dengan
1: tapi
2: limitasi yang kita ni,
1: dengan with that limitations ni pun we are still creative wah,
2: mampu untuk memberikan persembahan yang mengikut garis panduan yang ditetapkan.
1: Yes, so itulah macam that's they have this cabaran, tapi they make use of this cabaran it. They overcome it, so that's something to be proud of with belia-belia kita ni
2: lah ya. Jadi kalau doktor tadi di syarikat swasta, kalau Tuan Hashmir pada ketika ini di Moha, jadi sebagai seorang belia yang aktif lah dalam sektor kerajaan dan juga masyarakat, bagaimana Tuan Hashmir melihat peranan belia dalam mendukung aspirasi negara pada ketika ini?
1: Okey Tuan, kalau belia pada pada masa ini bukan lagi sekadar pewaris negara ataupun pelapis yang akan datang, tetapi pada masa ini pun mereka merupakan rakan strategik dalam pembangunan negara. Kita hidup dalam zaman yang penuh cabaran dan perubahan. Jadi belia-belia kita ni perlu menjadi golongan yang proaktif, berani membawa idea baharu serta bersedia

0: yang menyumbang tenaga dan kepakaran ikut bidang masing-masing. Saya juga percaya bahawa menyokong aspirasi negara tidak semestinya melalui jawatan atau kedudukan tertentu. Walaupun tah kami ini seorang penjawat awam, usahawan, sukarelawan, kerja di swasta maupun penuntut-penuntut, setiap daripada kami boleh menyumbang dengan memberikan yang terbaik dalam peranan kita ini masing-masing. Kalau setiap belia kita ini mempunyai rasa bertanggungjawab, integriti dan semangat untuk terus berkhidmat, insyaAllah kita sama-sama mampu membawa negara ke arah yang lebih maju dan mampan. So ini anu tanah macam ya, each of our belia-belia ni memang expertise diorang ni dalam bidang masing lain-lain lah. Ada yang masa ni AI, ada yang hebat dalam bidang AI, ada yang hebat dalam designing, ada yang hebat dalam entertainment, ada yang hebat dalam creativity. So diorang ni kalau menyumbangkan peranan-peranan diorang dalam expertise areas diorang ni, insyaAllah together we can achieve so much more. Kalau kita ni seorang-seorang saja without without working hand in hand, so apa yang orang, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, walk together. So ini adalah like sama-sama kita ni membantu each other untuk achieving mana-mana matlamat kita ni untuk mendukung aspirasi negara.
1: Dr. Iskandar, mulai perkhidmatan doktor ya, bersama dengan yang professional YP dan Brunei Network dan PSKK. Jadi apakah perubahan positif yang doktor dapat lihat dalam semangat sukarelawan belia pada masa ini?
2: Semangat sukarelawan itu memang konsisten lah di negara-negara Islam, terutama sekali pada ia berperingkat pelang ya. Contohnya peringkat di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu dari sana kita ni mendidik macam mana kita ni belia-belia kita ni menjadi seorang sukarelawan yang tidak expect any in return. Ini orang ini tidak ada expecting any balas.
1: Imbalan lah
2: macam tu. Jadinya kalau dilihat sukarelawan di Brunei ini pelbagai sektor pulang. Contohnya bahagian education, ada yang mengajar secara percuma, memberikan pendidikan ataupun mengajar orang ini membantu dari segi green conservation of our forest, our sea dan sebagainya. Itu banyak. Kalau dulu kalau kita lihat sukarelawan ini orang mutik sampah banyak macam tu bah. Where in fact ianya bukan saja itu, tetapi menolong orang-orang berkeperluan khas, orang-orang contohnya community OKU dan sebagainya. Ini kalau dilihat memang berkembang lah. Tapi dulu ada this one system called mengelinga. Sistem ini tah di mana orang menggunakan orang ini sistem digital lah. Di mana di negara Brunei Darussalam ini kalau dilihat orang ada app tu, orang dapat melihat apa aktiviti-aktiviti yang dapat berorang ikuti. Jadi sistem itu mempermudahkan orang untuk ikut aktiviti-aktiviti sukarelawan. Dan kalau dulu orang ada Facebook, ada IG saja. Tapi now kalau ada organisation itu mempost, ia tahu oh aktiviti ini berapa orang yang memerlukan. Jadi kita ni mendapat peluang yang luas sebagai seorang belia untuk ikut serta pelbagai aktiviti kesukarelawanan itu. Aku mau ani. Tapi orang ini ikut anulah, hanya orang serang sadang lah juga, janji terlampau anulah ni, ada juga batas-batasnya lah.
1: Ya, betul.
2: Jadinya kalau dilihat semangat sukarelawan itu memang kuat macam Tuan Ashmir sendiri, walaupun yang kerja di kerajaan. Macam saya sendiri di swasta, kami sendiri pun aktif dari segi memberikan sumbangan balik kepada community. Contohnya memberikan sedekah pada masjid-masjid, makanan sedekah dan sebagainya, membantu orang berkeperluan khas membaiki rumah dan sebagainya. Terutama sekali kalau Ramadan lah. Ramadan itu kadang-kadang yang penerima itu pun alhamdulillah rezeki itu memang melimpah ruah. Ada yang orang itu menerima itu terlampau banyak. Pasal satu agensi membagi sebuah rumah itu kadang-kadang ada 2-3 agensi yang membagi dalam pertemuan yang sama. Itu tanya orang ini Brunei, budaya sukarelawanan itu tidak akan pupus ni orang ini. Ia akan sentiasa berkembang, ia akan sentiasa ni orang makin banyak. Jadi itulah kalau dilihat dari perspektif saya sendiri, memang semangat itu makin kuat, memang utuh lah di negara Brunei Darussalam ini.
1: Kalau menurut Tuan Ashmir sendiri ya, sejauh mana aktiviti sukarelawan ini mampu membantu generasi belia yang lebih bertanggungjawab dan juga berdaya tahan?
0: Ya Tuan, kalau pada saya, kesukarelawanan merupakan platform terbaik untuk membentuk karakter seorang belia. So, melalui aktiviti sukarelawan, kita belajar tentang tanggungjawab, disiplin, kerja berpasukan dan empati. Kita juga didedahkan kepada realiti masyarakat yang mengajar kita untuk lebih bersyukur dan lebih peka terhadap keperluan orang lain. Ini Tuan, just to share, kami pernah zaman when we were really active with sukarelawan, kami pernah mengaga this one rumah in one of the daerah ni. Sudah kami ngaga ke sana macam along the way kan, biasa sama kawan-kawan sukarelawan.
1: Ini aktiviti sedekah ni ya.
0: Ini aktiviti

0: sedekah. Okay. Terus memperbaiki sedikit sebanyak rumah tu lah. Mm-hmm. Masa on the way ni biasalah ketawa-ketawa, happy-happy apa. But when we went to that house and kami really-really sedih pasal family itu mempunyai 4 orang anak. Mm-hmm. Dan 3 daripada dia orang itu, they don't have the feature of mata. They don't have mata. So when we menyerahkan sedekah apa, the family was like, instead of sedekah-sedekah ni, kalau tah anak ku ni dapat mata, that something, it's more meaningful kepada kami. Mm-hmm. You know, benda-benda as simple as that, when we kadang-kadang our daily life ni kami lupa untuk bersyukur. Mm-hmm. We forget untuk the simplest thing, thank you kepada Allah for providing semua yang kami ada. So dalam bidang-bidang sukarelawan, when we are on the ground, kami jumpa masyarakat, this is the time yang kami benar-benar tahu reality that apapun yang kami ada ni, alhamdulillah, it's the best that we receive. Mm-hmm. Yes, kami ada kena bagikan certain cabaran, kami ada mana-mana apa ni, orang we question, why me? Kenapa aku yang kena ni? Tapi adatah sebab-sebab kenapa we are going through that cabaran, dan there are people yang lebih lagi merasai mana-mana kesukaran dalam kehidupan diorang. So kesukarelawanan ni memang yang membuka mata kita ni kepada bigger picture in reality of the ground. So bagi generasi belia-belia kita ni, be active with volunteers, turun padang, berjumpa semua orang. Dan kalau dikaitkan semula kepada Hari Keputeraan, Kebawaduli Yang Maha Mulia, memang Kebawaduli pun sendiri turun padang as we mentioned tadi sudah. Mm-hmm. Dan ini we should learn daripada Kebawaduli untuk turun berjumpa semua orang, to know what's actually on the ground. It's so easy untuk duduk dalam bilik berikon apa and complaining this and that tanpa kita ni on the ground and to find apa kan benarnya what's going on the ground ni. So pada masa yang sama ni pun, kesukarelawanan turut membina daya tahan atau resilient. Tidak semua program berjalan seperti yang dirancang, dan kalau ada cabaran, kesuntukan masa, sumber yang terhad dan pelbagai dugaan. Namun apapun yang kami belajar melalui sukarelawanan ini, seperti berfikiran kreatif, menyesuaikan diri dan terus mencari jalan penyelesaian. So benda-benda ni, it's developing us to become a better leader, to be honest. Macam COVID-19, COVID-19. Mm-hmm. Sukarelawan played a very important role during COVID-19. Sukarelawan belia yang di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ni sukarelawanan ni dijadikan apa ni, macam partner dalam membuat mana-mana keputusan, membuat mana-mana dasar. Dan volunteers Anita yang memberikan pandangan on the ground. So diorang ni memang ada cabaran lah pasal COVID-19.
1: Pasal diorang yang menjalankan tugas,
0: diorang
1: tahu apa cabaran.
0: Ya, sama ya. Macam tuan, they do not know apakah ni rujuk lah. Benda ni dah pernah terjadi. There's no example dicontohi. So apapun yang diorang buat ni adalah based on resilience diorang. It's something new. So the resiliency is born with this volunteers ni on the ground, dan diorang know what's going on. Dan ini adalah diharap daripada belia-belia kita ni, let's be more resilient, be on the ground, and let's make some changes.
2: Alhamdulillah ya, kalau kita basah banyak pulang sejarahnya berkaitan dengan COVID-19 ni ya. Tetapi alhamdulillah, di bawah kepimpinan Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam, kita ni dapat mendepani cabaran COVID-19 itu dengan jayanya, alhamdulillah, dan keluar daripada COVID-19 tersebut ya dengan lebih resilient ya, lebih membangun. Yang dulunya dada selepas COVID-19 tiba-tiba ada. Dulu kalau apa berniaga online dah ada sebelum COVID-19 lah. Lepas kita ni lockdown lah, di rumah bertahan dan sebagainya tu, orang berjual daripada internet dan sebagainya. Selepas COVID-19 ada dia sistem-sistem macam tu dan sebagainya lah. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik perhatian kita ni, cabaran-cabaran yang pernah kita ni hadapi.

sehinggalah ke pukul 2 petang. Surut di sebelah malam dengan bacaan 0.3 meter rendah. 8 sehinggalah ke pukul 10 malam nanti. Perairan Sungai Tutong. Seterusnya lagi perairan Sungai Blaid. Untuk hari ini air pasang dengan bacaan 1.7 meter tinggi. Bermula daripada pukul 10 pagi ini nanti sehinggalah ke pukul 12 tengah hari. Dan air surut dengan bacaan 0.5 meter rendah. Bermula daripada pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam Sungai Blaid. Dan terakhir sekali di sini jadual untuk perairan Sungai Temburong. Air pasang dengan bacaan 2.3 meter tinggi. Bermula daripada pukul 2 petang sehinggalah ke pukul 3 petang. Dan surut di sebelah malam nanti, 10 malam akan mencatatkan bacaan terendah 0.2 meter. Jadi itu dia, kita bawakan perkongsian jadual air pasang surut untuk negara Brunei Darussalam hari ini. Bagi audien berperancangan untuk melakukan aktiviti di perairan negara Brunei Darussalam, kita ucapkan beraktiviti dengan selamat, kelengkapan keselamatan jangan lupa untuk dibawa, dan kita mengharapkan semuanya akan baik-baik sahaja. Audien perlu merujuk kepada Jabatan Kaji Cuaca berkenaan cuaca yang jika hujan berlarutan, berkemungkinan paras air akan meningkat, dikhawatiri sungai dari pedalaman akan menaik dan diikuti dengan air hujan yang mungkin banyak sungai-sungai akan tersekat menyebabkan paras air menaik. Ada pesanan juga di sini, pemandu-pemandu motor sangkut termasuk bot laju, bot-bot penumpang dinasihatkan agar memandu dengan lebih berhati-hati. Pemandu-pemandu perahu tambang juga diminta untuk memandu dengan perlahan. Selamat dikemudikan semasa air pasang tinggi ketika melintas berdekatan dengan rumah-rumah di kampung air. Pengguna-pengguna sungai mestilah berwaspada terhadap batang-batang kayu yang hanyut dan sepuluh tenggelam selepas hujan lebat, dan seboleh-bolehnya mengelakkan perjalanan semasa hujan lebat yang menjejaskan jarak penglihatan. Nakhoda-nakhoda kapal, termasuk kapal mengangkut batu, mestilah membunyikan horn bila berada di kawasan yang jarak penglihatannya terjejas akibat hujan. Lampu-lampu pelayaran hendaklah dipasang dan berlayar dengan perlahan dengan kelajuan yang selamat dikemudikan apabila melintasi perkampungan di pinggir perairan. Penduduk-penduduk yang tinggal di tebing-tebing sungai hendaklah sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga akan berkemungkinan berlakunya banjir, terutama jika hujan berlaku ketika air pasang tinggi. Penduduk kampung air juga dinasihatkan berwaspada dan sentiasa memata-matai ahli keluarga, khususnya kanak-kanak, dari bermain ataupun merayau-rayau di atas titian, jambatan dan tebing-tebing sungai. Demikian kita sampaikan perkongsian jadual air pasang surut untuk negara Brunei Darussalam hari ini. Menerusi perkongsian maklumat cuaca awal pagi tadi, laut berombak sedikit di paras 0.3 sehingga 0.7 meter.

0: Sensasi Pagi.
1: Ingin keluar beriadah bersama keluarga, tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
2: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
1: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
2: Suhu udara minima dan maksima harian.
1: Keadaan angin harian.
2: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
1: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
2: Amaran cuaca bagi angin.
1: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
2: Image radar cuaca.
1: Ramalan turunan hujan.
2: Sambungan ke talian cuaca 114.
1: Dan sambungan ke laman sesawang berguna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan

sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Puan Yang Terutama Sane Takeuchi, Kerajaan dan Rakyat Jepun berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro-Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo UBD. Pesta Konvo berlangsung di Inspiring Hub UBD. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku timbal